0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Sega jamblang masakan Newo Cirebon. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada nih ya, Spadanya masih sama kamu terus. Nah, teman Pro 2, kamu kalau ngomongin sejarah Cirebon kira-kira cuma ada di keraton, museum, atau bangunan tua aja. Ini tuh ternyata gak sesimpel itu ya, karena jejak sejarah Kabupaten Cirebon tuh ternyata tersebar di berbagai tempat. Bahkan nih ada yang mungkin selama ini tuh kita lewatin begitu aja ya. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tuh nyatet katanya ada 591 objek diduga cagar budaya atau DCB yang ini tuh tersebar di sejumlah wilayah. Dari jumlah sebanyak itu tuh ada 8 objek yang resmi ditetapkan sebagai cagar budaya ya. Nah, ini yang menarik nih, cagar budaya itu ternyata gak cuma benda kayak arca atau prasasti aja. Ini tuh ada 5 kategori, yaitu benda, bangunan, struktur, kawasan, dan situs. Salah satunya nih yang masuk daftar ODCB adalah situs Hulu Daya yang diduga menyimpan jejak perjalanan peradaban masa kerajaan. Ini ada juga nih Gunung Cingkir dengan batuan yang bertuliskan aksara Cina ya. Ini tuh berkaitan juga dengan perkembangan peradaban Islam. Jadi pokoknya jangan buru-buru nganggap benda tua itu cuma barang kuno ya. Bisa jadi nih di balik batu atau bangunan yang kelihatannya biasa aja ternyata tuh tersimpan gitu ya cerita penting tentang bagaimana Cirebon berkembang dari masa ke masa. Dan ini tentunya 591 ODCB ini tuh masih harus melalui proses pendataan ya, penelitian dan kajian sebelum bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi sejarah Cirebon ternyata masih punya banyak cerita ya, ternyata teman Pro 2 yang belum selesai gitu buat dibongkar.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

pagi-pagi itu belum makan bubur ayam, rasanya tuh belum lengkap. Uca sendiri kayak gitu ya, kalau belum makan bubur tuh kayak gak bersemangat gitu ya. Ada nih bubur favorit Uca di deket Bima nih ya, teman Produa di Bima. Itu Uca manggilnya bubur kakek. Kenapa gitu panggilnya bubur kakek, padahal namanya bubur Jakarta ya. Soalnya yang jual kakek-kakek, dan itu buburnya enak banget jujur. Kayak kalau gue gak makan itu dulu, kayak hari ini tuh gak bisa semangat. Ya gak sih, kayak gak tahu, pokoknya bubur tuh jadi makanan wajib buat sarapan Uca sendiri. Nah ini ngomongin tentang bubur nih, ada info menarik nih ya. Karena apa nih? Karena bubur ayam Indonesia tuh baru aja dinobatin sebagai bubur terenak di dunia versi Taste Atlas. Jadi dalam daftar top 100 porridges in the world 2026, jadi bubur ayam Indonesia ini menduduki posisi pertama ya, di mana bubur ayam ini ngalahin berbagai hidangan bubur dari negara lain, termasuk Erlegi dari Georgia dan Eros Caldo dari Filipina. Nah kenapa sih bubur ayam bisa jadi juaranya ya teman Produa? Jadi emang selain teksturnya yang lembut dan gurih, topnya ini juga bikin nagih banget, di mana ada ayam suwiran, ayam, daun bawang, bawang goreng, cakwe, telur, sampai kacang dan kecap. Aduh, jadi kebayang bubur kakek favoritku nih. Nanti kali ya beli dulu ya. Enggak dong, enggak boleh ya. Ya pokoknya yang bikin makin spesial ini juga ada sambelnya ya, yang bisa kamu sesuaiin sendiri. Mau pedasnya santai atau pedasnya banyak banget boleh ya, tapi jangan berlebihan. Kasihan perut kamu teman Produa. Pokoknya bubur ayam ini juga gampang banget ya, pastinya ditemuin di sekitar rumah kamu, mungkin lewat juga di depan rumah kamu, di warung pinggir jalan. Ya pokoknya di mana-mana kamu bisa nemuin bubur ayam ya kalau di Indonesia ini. Nah makanya emang bukan cuman enak aja ya si bubur ayam ini, tapi ini emang udah jadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia ya. Jadi buat yang pagi ini sarapan bubur ayam, selamat ya, kamu udah nikmatin bubur nomor 1 di dunia versi Taste Atlas. So teman Produa, di sini terus ya, tetap di Spada 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagi flu atau badan lagi gak enak ya, biasanya makanan apa nih yang paling sering dicari? Sup ayam kauca. Bener banget teman Pro 2, ini salah satunya itu pasti sup ayam ya. Ternyata emang selain hangat dan nyaman di perut, sup ayam tuh emang punya beberapa manfaat buat bantu tubuh pas lagi pemulihan. Ini pertama tuh sup ayam bisa bantu kita untuk dukung sistem kekebalan tubuh, karena emang biasanya berisi sayuran kan ya. Terus ada rempah, juga bumbu yang mengandung berbagai vitamin serta mineral. Lalu kedua nih, kandungan air dan elektrolitnya juga nih dalam kuah itu bisa ngebantu jaga tubuh tetap terhidrasi. Apalagi pas sakit, kebutuhan cairan tuh pasti harus terus dijaga ya. Gak cuman itu, sup ayam ini juga berpotensi ngebantu kita buat ngurangin peradangan. Dimana kuah hangat itu bisa bantu kita ngeredain tenggorokan yang gak nyaman. Juga ini ngebuat hidung kita jadinya tuh lebih lega. Dan yang gak kalah penting juga, ini ayam merupakan sumber protein yang dibutuhkan tubuh ya. Jadi seporsi sup ayam bisa jadi pilihan makanan yang cukup lengkap ya, pas kondisi badan kamu tuh lagi drop. Tapi ingat teman Pro 2, sup ayam ini bukan obat ya. Kalau sakitnya gak membaik gitu ya, atau gejalanya tuh berat, tetap harus konsultasiin ke tenaga kesehatan ya. Jadi kalau badan lagi gak fit, semangkuk sup ayam hangat boleh banget masuk menu pemulihan kamu ya, recovery kamu sambil makan sup ayam ya teman Pro 2.

0: datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
3: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Rostiana Intan Ashari dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahaya Meja Kuning hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Rostiana Intan Ashari dari kantor BMKG Kertajati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

sekarang tuh kalau naik sepeda nggak harus nunggu weekend atau cuma buat olahraga aja ya teman Pradua. Jadi emang di tengah kesibukan kita ini, sepeda tuh emang mulai dilirik lagi ya sebagai kendaraan buat aktivitas sehari-hari, mulai dari berangkat kerja, belanja, sampai nongkrong itu pakai sepeda. Nah, konsep ini dikenal sebagai everyday bike, di mana salah satunya itu dikembangkan toko sepeda Jepang yaitu Blue Lake. Mereka tuh ngelihat sepeda bukan sekedar alat olahraga ya, tapi kendaraan yang nyaman buat nemenin rutinitas harian. Makanya ini sepeda komuter maksudnya itu biasanya dibuat nyaman ya, posisi duduknya juga nggak terlalu membungkuk, bannya juga sedikit lebih lebar, dan ini bisa ditambah keranjang, rak atau tas buat bawa barang. Nah, di Indonesia sendiri ini konsep kayak gini tuh sebenarnya udah nggak asing ya lewat gerakan bike to work, tapi sekarang juga penggunaannya bisa lebih luas nih, nggak harus ngebut atau nempuh jarak jauh, yang penting tuh nyaman ya dan sesuai kebutuhan. Ini menariknya lagi nih, sepeda komuter itu juga bisa jadi bagian dari gaya hidup ya. Ada yang suka tampil simple, ada yang butuh banyak tempat buat barang, ada juga yang lebih mementingkan desain. Jadi emang bersepeda tuh sekarang bukan cuma soal olahraga atau hidup sehat, sepeda itu bisa jadi teman ya buat perjalanan kita sehari-hari. Sekaligus ini juga bagian dari gaya hidup ya anak-anak muda gitu. Anak-anak muda biar lebih praktis dan tetap seru ya teman Pro 2.

0: Waduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.
4: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sih deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Tahun Pro 2 kalau dengar istilah energi bersih mungkin yang kebayang langsung panel surya atau pembangkit listrik. Tapi ternyata nih transisi energi bersih nantinya bisa ikut ngubah kehidupan kita sehari-hari loh teman Pro 2. Jadi Indonesia tuh emang lagi bergerak menuju penggunaan energi yang lebih bersih. Artinya nih sumber energi terbarukan kayak tenaga surya bakal makin punya peran ya dalam memenuhi kebutuhan energi. Terus gitu apa ya hubungannya sama kita? Ini tuh salah satunya bisa kerasa dari transportasi, dimana kendaraan listrik dan penggunaan transportasi jadinya lebih ramah lingkungan, bisa semakin berkembang ya. Nah industri itu juga ikut berubah karena emang membutuhkan energi yang lebih efisien dan rendah emisi. Bahkan nih kebiasaan sederhana kayak gunain listrik secara bijak ini juga jadi bagian dari perubahan ini ya. Jadi energi bersih bukan cuman urusan pemerintah atau perusahaan energi. Kita sebagai masyarakat juga punya peran, mulai dari hemat listrik, memilih transportasi yang ramah lingkungan, sampai mendukung penggunaan energi terbarukan. Ya pokoknya sih energi bersih bukan cuman soal masa depan bumi, tapi soal kita gimana gitu kita ngejalanin kehidupan sehari-hari dengan lebih hemat, efisien dan juga lebih ramah lingkungan ya teman.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: dia disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: siapa nih yang suka coklat? Ternyata nih di balik manisnya coklat ada kabar menarik soal masa depan kakao Indonesia ya. Jadi pemerintah itu nargetin produksi kakao Indonesia bisa mencapai 634 ribu ton pada 2029. Ini salah satu caranya yaitu meremajakan pohon-pohon kakao yang udah tua supaya nanti tuh hasil panennya bisa maksimal, teman Pradua. Ini gak cuman itu ya, pemerintah juga cari bibit kakao unggul dan nargetin peremajaan tanaman itu seluas 5.000 hektar secara nasional di 2026. Ini yang menarik juga, peningkatan produksi ini tuh diupayakan tanpa harus membuka hutan baru. Jadi lahan yang udah ada dimaksimalin ya dengan tanaman yang lebih produktif. Dan langkah ini juga dapat apresiasi ya dari UNDP karena emang dinilai bisa ningkatin produksi sekaligus menjaga hutan, lahan gambut, dan juga lingkungan ya. Kakao juga termasuk komoditas yang didorong untuk dihilirisasi, alias gak cuma dijual sebagai bahan mentah ya, tapi ini bisa diolah menjadi produk bernilai tambahan. Jadi kedepannya ini bukan cuma coklatnya aja ya yang makin enak, tapi semoga petaninya juga makin sejahtera dan lingkungannya tetap terjaga. Coklat naik kelas, petani berdaya, alamnya juga tetap terjaga ya, teman Pro2. So, teman Pro2, sepadanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih loh udah barengan sama Uca. Ucanya sampai sini dulu nemenin kamunya. Abis ini bakal ada Pro2 hit list, bakal bisa kamu buat nge-request-request lagu ya nanti sama Via yang nemenin kamu di santai siang juga sampai jam 3 sore. So, teman Pro2, Ucanya pamit undur diri dulu ya. Kamu tetap jaga kesehatan pagi hari ini, seharian ini harus jaga kesehatan. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa terus bahagia ya. Aduh. So, teman Pro2, tetap di sini terus ya, pokoknya di 97,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mah, mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, pah, menggandakan uang?
0: Iya, mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, pah. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, mah?
1: Tuh kan, pah. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist, tempat kamu bisa request lagu mancanegara Indonesia di 0811 2020 937 sampai nanti jam 12 siang.

Single terbaru dari Jenny, teman pro 2 ya, Less Than A Lover, udah nemenin kita di menit 16 lepas dari jam 11 siang. Dan Via masih terus mengundang kamu semuanya nih, teman pro 2, untuk bisa request lagu favorit kamu ya di 08 11 20 20 937. Kalau lagunya Jenny ini ada di chart mingguan kita ya, International Top 20, kira-kira minggu ini dia ada di posisi berapa ya. Besok tungguin teman pro 2 jam 3 sampai jam 4 sore ya, barengan sama Via. Kita sapa dulu yuk yang udah gabungan di 08 11 20 20 937. Ada Mas Aas di Kelangenan. Selamat siang yang panas banget ini. Alhamdulillah cucian kering semua ya hari ini Mas Aas ya. Thank you banget ya udah gabungan di 08 11 20 20 937. Katanya semangat terus buat penyiarnya. Thank you Mas Aas juga ya. Terus, oh, siap-siap sholat Jumat, benar-benar. Kalian buat Pak Haji ditunggu kabar baiknya. Wah, tetangganya Mas Aas kah? Baiklah, langsung aja Via puterin buat seorang Mas Aas di Kelangenan ya. Katanya pengen dengerin lagu yang satu ini, teman pro 2. Bergema sampai selamanya, by Nadif.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. The Cure by Olivia Rodrigo, teman pro 2. Ini adalah single andalan kedua dari album terbarunya Olivia Rodrigo yang dirilis bulan Juli kemarin ya, 2026. Ini tadi udah di request sama Nana di 0811-2020-937. Thank you Nana udah interaktif barengan sama kita ya. Tersisa waktu sebentar lagi aja nih teman pro 2, mungkin kurang lebih ya sekitar 15 menit lagi aja ya. Untuk kamu bisa request di 0811-2020-937. Kita sapa dulu tadi selain Nana, selamat siang, ada Fafa. Wah, namanya bisa kayak samaan ya, mirip ya. Ada Nana, ada Fafa. Kalau Fafa tadi pengen dengerin lagunya Momo yang barengan sama Enau, tadi udah via puterin ya. Sudah tahu Tuhan kita berbeda, dan itu juga ada di chart Indopass 20 kita ya, teman pro 2. Terus tadi juga ada yang request lagunya Farel, Keliling ya, tadi dari Rena. Rena thank you banget udah WhatsApp di 0811-2020-937. Selanjutnya Fia mau puterin lagu yang satu ini ya, kolaborasi dari Calvin Harris barengan sama Jay-Z. Bukan suaminya Beyonce, bukan ya. Ini adalah penyanyi pendatang baru gitu teman pro 2 ya. Kalau gak salah sih dari Inggris ya. Kayak apa lagunya? Ini dia Calvin Harris and Jay-Z, Satisfied.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah gabungan ya, request di 08 11 20 20 937. Pro 2 Hitlist hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Teman Pro 2, bentar lagi kita bakal lanjut ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang. Nanti bakal ada informasi dari dunia olahraga, ekonomi kreatif, dan juga dari dunia hiburan mancanegara, dan juga dari dalam tanah air ya. Dan masih barengan sama Via sampai nanti sekitar jam 3 sore ya, nemenin kamu mulai tone down kali ya aktivitasnya di jam segini. Mungkin ada yang lagi siap-siap sholat Jumat gitu ya, buat para cewek-cewek, cowok-cowok maksudnya ya. Katanya biar semangat Jumatannya, ini biasanya suka ngomong, ayo Jumatan biar makin ganteng. Baiklah, apapun aktivitas kamu, teman Pro 2 Via siap nemenin kamu ya, dengan beragam informasi dan juga playlist yang enak buat dinikmati siang hari ini. Jadi jangan pernah pindahin channel kamu dulu, tetap barengan sama Via di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Informasi terbaru dari Kemendes ya, Kementerian Desa. Jadi ini dari Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dimposma Sihombing, menyampaikan kalau pihaknya ini siap memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif di desa melalui produksi film-film dari sineas di desa. Karena menurut dia banyak banget sineas lokal ya, terus juga banyak juga konten-konten kreator di level desa yang boleh dibilang sangat potensial. Nah, ini erat kaitannya sama ekonomi kreatif. Nah, itu dia teman-teman Produa ya. Jadi kemarin ini informasinya disampaikan waktu ada event Forum Diskusi Jambore Nasional Perfilman Desa 2026. Wah, Fia baru tahu ada event seperti ini ya. Dan lebih lanjut,

sisi budaya ataupun sisi-sisi yang lainnya itu bisa diangkat melalui sebuah film pendek. Terus juga katanya antusiasme masyarakat tuh tinggi banget ya, masyarakat desa dalam berkarya melalui film gitu ya. Nah katanya antusiasme itu kelihatan dari banyaknya peserta yang ikutan festival film desa. Nah sejalan dengan informasi itu tadi ya, makanya Kemendes ikutan memfasilitasi penyelenggaraan Jambore Nasional Perfilman Desa 2026. Dan Jambore Nasional Perfilman Desa itu merupakan kemah film pegiat perfilman desa gitu ya, dan pegiat desa yang pengen mengembangkan film sebagai bagian dari budaya desa buat memajukan desa itu sendiri. Jadi Jambore ini ternyata udah dilaksanakan ya, dari 26 Agustus sampai besok, berarti hari terakhir 29 Agustus teman Prodo. Nah acaranya ini digelarnya adalah di Jawa Tengah ya, di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Watu Gambir Park Desa Karang. Itu adalah di Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan sejumlah kegiatan ini dihadirkan dalam event Jambore tersebut ya teman Prodo, seperti beragam lokakarya, mulai dari lokakarya kamera ramah desa sampai ada lokakarya pengeditan film. Ini yang lebih ribet lagi ya. Dan penyelenggaraan Jambore Nasional Perfilman Desa ini didukung sama sejumlah pihak seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian juga ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar dan lembaga perfilman pastinya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa lihat cerita-cerita yang diangkat dari beragam atau berbagai pelosok di tanah air gitu ya teman Prodo ya. Dulu ya inget banget di tahun berapa ya, pokoknya udah mulai COVID ya kalau nggak salah ya, itu judulnya kalau nggak salah ada di YouTube tuh Tilik ya, itu kan sebuah budaya masyarakat Jawa ya, terutama di desa kalau misalnya ada yang sakit itu ditilii gitu, dijenguk, disoanin gitu loh teman Prodo. Itu kan kita jadi tahu oh ada budaya seperti ini ya, terus ada sidebarnya, ceritanya segala macam. Jadi menarik ini idenya, biar kita tuh bisa lebih kaya lagi perfilman Indonesia ya kan. Jadi yang diangkat itu bukan Jakarta lagi ya kan, siapa tahu nanti kita bisa melihat kehidupannya di Sulawesi seperti ini, di Aceh seperti ini. Bakal seru deh kayaknya teman Prodo ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Teman Pro 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum barengan sama Bank Indonesia memperkuat pemanfaatan kekayaan intelektual atau KI ya buat mendukung pembiayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Jadi kolaborasi tersebut jadi pembahasan gitu ya dalam sebuah talk show yang dikasih tema Lindungi Karya, Perkuat Usaha, Kekayaan Intelektual untuk mendukung pembiayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Nah ini digelar dari hasil kolaborasi IP Expose ya dengan Karya Kreatif Indonesia 2026. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar bilang kalau karya dan kreasi itu perlu ditempatkan dalam satu ekosistem yang gak cuma berorientasi pada penciptaan aja, tapi juga perlindungan dan juga komersialisasi. Karena ketiga tahapan tersebut adalah sebuah mata rantai gitu ya, yang saling berkaitan buat meningkatkan nilai tambah dari sebuah karya teman Pro 2. Nah kalau kita bahas karya dan kreasi sendiri, itu bakal terkendala kalau misalnya dalam memperoleh peningkatan nilai tambah maksudnya ya, tanpa adanya perlindungan kekayaan intelektual. Nah makanya nih pelaku UMKM dan ekonomi kreatif perlu memahami berbagai bentuk KI ya yang bisa melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk dan karya mereka. Kemudian proses penciptaan ini juga gak cukup berhenti pada menghasilkan sesuatu yang baru aja, melainkan perlu dibarengi sama inovasi dan pengembangan juga. Nah di tahap berikutnya nih teman Pro 2, perlindungan KI jadi penting sebelum karya tersebut diarahkan menuju proses pemanfaatan dan komersialisasi gitu ya. Jadi stakeholder semuanya didorong gitu ya. Pertama di sektor IP creation supaya nggak cuma berhenti buat produksi kreasi, tapi di sana juga ada inovasi ya. Terus juga ada R&D alias research and development. Kemudian tugas selanjutnya adalah memproteksi dengan cara mendaftarkan kekayaan intelektualnya, apakah dia merek, apakah dia hak cipta, rahasia dagang, desain industri, indikasi geografis, dan yang gak kalah penting kemudian adalah hak paten teman Pro 2, seperti itu. Jadi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif diajak buat gak cuma bangun karya, tapi juga bisa melindunginya gitu teman Pro 2 ya. Perlindungan nanti bisa melalui merek, desain industri, hak cipta, dan indikasi geografis ya, itu adalah langkah awal buat mengubah karya jadi aset yang bisa diakui dan juga punya nilai ekonomi. Nah melalui kolaborasi dalam event tersebut ya, mendorong nantinya buat segera terbentuk ekosistem yang menghubungkan penciptaan, perlindungan, kemudian juga pemanfaatan sampai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Anda, apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda.

Teman terbaik kamu, teman pro 2. Sekarang kita geser ke informasi dari dunia olahraga ya. Kalau tadi kita udah bahas beberapa informasi dari industri kreatif, nah yang satu ini Via mau ngebahas tentang Asian Games 2026 ya. Jadi panitia penyelenggara Asian Games Aichi Nagoya baru aja ngerilis jadwal pertandingan sekaligus juga ngerilis desain field of play cabang skateboard yang bakal dipertandingkan di 24 sampai dengan 27 September 2026 ya. Kalau kita cek dari laman resminya nih, hari ini skateboard ini kan mempertandingkan nomor street dan juga park ya buat putra dan juga putri, dengan semua kompetisi itu nanti bakal berlangsung di Aichi Sky Expo Hall B. Itu adalah di Tokoname, Prefektur Aichi, teman pro 2 ya. Kompetisi bakal dibuka dengan babak penyisihan park putra dan putri di hari Kamis 24 Septembernya. Kemudian dilanjutkan final kedua nomor tersebut di hari Jumat 25 September 2026. Nantinya setelah nomor park selesai, persaingan beralih ke street ya, dengan babak penyisihan putra dan putri digelar Sabtu 26 September 2026. Kemudian perebutan medalinya bakal berlangsung di hari Minggunya 27 September 2026. Nah, panitia penyelenggara Asian Games Aichi Nagoya sendiri pada saat yang sama juga memperkenalkan desain arena yang bakal dipakai buat masing-masing disiplin street dan juga park ya. Jadi teman perdua bisa cek di laman resminya, ini ada rilis desain. Jadi bagian penting dalam persiapan atlet jelang pertandingan, karena karakter rintangan jadi salah satu aspek yang perlu dipelajari ya dalam menyusun rangkaian trik dan strategi kompetisi. Berarti tersisa satu bulan lagi, sekarang udah dirilis ya, ada waktulah ya untuk mempelajari medan perang ya. Nah, ini nomor street bakal pakai arena yang mengadaptasi berbagai elemen ruang perkotaan ya, seperti nanti bakal ada tangga, ada pagar, ada bidang miring dan juga tepian yang jadi media buat atlet untuk bisa melakukan trik seperti itu. Sementara kalau park itu pakai lintasan menyerupai mangkok gitu ya, ini dari fotonya ya, dengan sejumlah lengkungan dan transisi yang memungkinkan teman-teman atlet membangun rangkaian trik dalam satu kali putaran. Nah, Aichi Sky Expo yang jadi lokasi pertandingan skateboard itu juga dipakai buat sejumlah cabang lain nih ternyata di Asian Games 2026. Dalam daftar resmi arena pertandingan nih, kompleks tersebut juga bakal jadi venue antara lain buat e-sports dan juga anggar. Jadi kalau teman pro 2 ada rencana liburan ke Jepang ya September nih, bisa mampir-mampir dukung atlet kita ke Prefektur Aichi ya teman pro 2 ya. Nah, buat Indonesia sendiri dirilisnya desain arena itu ini maksudnya ya, bisa ngasih gambaran lebih rinci lagi mengenai medan yang bakal dihadapi para atlet setelah timnas sebelumnya masih nunggu perkembangan arena pertandingan buat bisa melakukan penyesuaian teknis seperti itu teman pro 2. Ada statement dari Anthony Adam Chaya ya, yaitu pelatih skateboard Indonesia, yang bilang kalau karakter lintasan itu jadi salah satu hal yang perlu dipelajari jelang keberangkatan ke Jepang ya. Indonesia sendiri mempersiapkan 8 atlet, masing-masing 2 atlet pada street putra, terus ada street putri, park putra dan juga park putri. Tim Merah Putih sendiri menargetkan 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu dari cabang olahraga skateboard, teman pro 2. Street putra ini masih jadi salah satu nomor andalan ya, setelah sebelumnya ada Sanggudarma Tanjung berhasil meraih perak di Asian Games Hangzhou, itu adalah sekitar 4 tahun lalu, tahun 2022 ya. Wah, 2022 tuh udah 4 tahun yang lalu ya. Cepet banget, kayak baru kemarin gak sih. Nah, terus juga ada Basral Greito bakal datang menuju Aichi Nagoya dengan modal medali emas SEA Games 2025 di Thailand, itu adalah kemarin tahun 2025. Indonesia juga mempersiapkan Niwayan Malana Fairbrother di sektor street putri dan Mikaela Shanum Chaya di park putri ya. Dan pelatih timnas sendiri bilang kalau persaingan di Aichi Nagoya bakal berlangsung ketat seperti itu, terutama menghadapi kekuatan negara-negara Asia Timur ya, seperti tuan rumah Jepang dan Korea Selatan. Semangat buat timnas Indonesia. If you were on...

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tangan.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

teman terbaik kamu. Teman berdua, kamu masih dengerin Santai Siang edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Berarti selangkah lagi menuju bulan September ya. Hari Selasa itu udah tanggal 1 September loh teman Pro 2. Cepet banget jalannya waktu ya. Selalu mengeluh cepet banget ya. Dulu waktu SD karena Via dulu kan generasi kalau pas SD itu catur bulan ya, bukan semester kayak sekarang. Jadinya berasa kayak lama banget. Sekarang usianya makin bertambah, ngerasanya semuanya itu kayak serba cepat. Ih, bisa gak sih pelan-pelan aja, ini jalannya waktu ya. Kayak lari gitu ya. Nah yang satu ini wajib lari kamu ya. Apakah event lari? Bukan-bukan ya. Ini ada informasi dari Pertamina Patraniaga yang kembali menghadirkan Pertamax Turbo Drag Fest ya 2026 sebagai wadah bagi kamu yang suka balapan ya, alias larinya pakai kendaraan maksudnya gitu ya. Juga wadah buat komunitas otomotif buat bisa nunjukin performa terbaik di lintasan. Nah ini statementnya dari VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga ya, ada Kitty Andora bilang kalau kegiatan itu tadi ya, yaitu Pertamax Turbo Drag Fest, itu adalah bentuk dukungan perusahaan terhadap perkembangan olahraga otomotif nasional sekaligus juga ruang kompetisi positif ya buat para pembalap dan komunitas dari berbagai daerah. Jadi event ini bukan sekedar ajang adu cepat doang teman Pro 2, tapi juga jadi wadah gitu ya buat para pembalap dan komunitas otomotif buat bisa nunjukin kemampuan, terus juga untuk bisa kompetisi secara sportif, dan pastinya juga buat memperkuat ekosistem olahraga otomotif di Indonesia. Nah penyelenggaraan ajang ini makin istimewa banget tahun ini karena kelas drag race roda 4 resmi jadi bagian kejuaraan nasional seperti itu. Jadi Drag Fest 2026 ya tahun ini bakal digelar dalam dua putaran, yaitu putaran pertama di Lanut Gading Wonosari Yogyakarta, itu adalah besok 29 sampai 30 Agustus 2026. Terus nanti ada putaran kedua dilaksanakan di Lanut Sutan Syahrir Padang ya di 14 sampai dengan 15 November 2026. Jadi jedanya cukup jauh dari Agustus akhir sampai ke pertengahan November seperti itu ya. Dan ajang ini bakal menghadirkan total 25 kelas kompetisi drag bike dan juga drag race. Kemudian penggunaan pertama turbo dalam ajang tersebut juga sejalan dengan karakter produk Broktan Ron 98 yang dirancang buat mendukung performa mesin berteknologi tinggi teman Pro 2. Jadi melalui kegiatan itu tadi ya, Pertamina Patraniaga menghadirkan semangat pembuktian performa sekaligus juga buat memperkuat kedekatan produk dengan komunitas dan pecinta otomotif yang ada di Indonesia. Jadi selain ajang balap ya, Pertamax Turbo Drag Fest 2026 itu juga menghadirkan berbagai aktivitas hiburan, mulai dari konser musik ya. Terus ada juga bazar sampai dengan official simulator MotoGP. Nanti kalau kamu datang nih teman Pro 2 sebagai pengunjung juga bisa menikmati kompetisi dan rangkaian hiburan secara gratis dengan cara gampang banget, tinggal punya aplikasi My Pertamina doang ya. Sementara itu buat pendaftaran kegiatan dilakukan melalui aplikasi My Pertamina juga, dan informasi lengkap mengenai jadwal kalau kamu mau nonton gitu ya, kategori kelas, syarat dan ketentuan. Nah kamu bisa langsung akses tuh tadi aplikasi My Pertamina dan juga media sosial Pertamax Series .id dan juga langsung di lamannya Pertamina.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

Niki Vintage teman Pro 2 udah nemenin kita di menit 48 ya, lepas dari jam 2 siang, dan masih membahas informasi dari dunia olahraga yang gak lengkap kalau kita gak bahas sepak bola. Kali ini ada informasi dari Liga Inggris ya. Ini adalah klub favoritnya penyanyi Adele, teman Pro 2, karena satu kampung ya. Satu kampung, maksudnya aslinya Adele tuh dari daerah sini, itu Tottenham Hotspur, teman Pro 2. Ini infonya, dia baru aja ngumumin transfer Omar Marmoush dari Manchester City dalam status pinjaman ya, selama satu musim, dengan kewajiban mempermanenkan pemain berusia 27 tahun ini di tahun depan ya. Jadi Marmoush ini bergabung dengan klub dari Manchester City, dan kesepakatannya mencakup itu tadi, kewajiban di musim panas mendatang. Itu adalah statement resmi yang dirilis sama Tottenham Hotspur. Dan menurut laporan dari The Athletic ya, nilai transfer permanen dari Marmoush ini mencapai 50 juta pound sterling ditambah bonus 10 juta pound. Tinggal dikalihin rupiah aja nih ya. Nah, kalau misalnya transfer permanen terrealisasi nih, Marmoush bakal menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim gitu ya. Kalau Marmoush sendiri bilangnya sangat bersemangat untuk bisa memulai barengan sama Spurs ya, dan gak sabar ketemu sama penggemar-penggemar dari Tottenham Hotspur gitu. Karena menurut Marmoush ya, Spurs itu adalah salah satu klub terbesar di Inggris, bahkan di dunia. Jadi proyek ini sangat menarik buat dia, teman Pro 2. Nah, Marmoush sendiri jadi rekrutan terbaru Tottenham ya, dari Manchester City, setelah Spurs ini juga berhasil dapetin Savio dengan paket senilai 85 juta pound. Lebih gede lagi ya. Dan kepindahan ke London Utara ini jadi kesempatan buat Marmoush bisa sering-sering main gitu ya. Musim lalu nih dia nyetak 8 gol dari 36 penampilan barengan sama City. Tapi Marmoush cuma 8 kali jadi starter di liga, tampil sebagai pemain pengganti dalam 13 pertandingan lainnya. Marmoush sendiri ya sebenarnya dulu direkrut City dari Eintracht Frankfurt, itu adalah di Januari 2025. Senilai 70 sampai dengan 75 juta euro setelah tampil impresif barengan sama Frankfurt dan berhasil mencetak 20 gol dari 26 pertandingan di awal musim panas 2024-2025. Nah, setelah gabungan sama City, Marmoush itu mencetak 7 gol dalam 16 pertandingan. Tapi kemudian dia agak kesulitan mempertahankan tempat di tim utama ya. Jadi transfernya Marmoush ini bakal nambah panjang daftar rekrutan Tottenham musim panas ini, setelah juga berhasil mendatangkan Savio, ada Sandro Tonali, ada Matheus Fernandes, dan juga Jean-Paul Van Hek, teman Pro 2. Nah, Tottenham juga merekrut atas nama Andy Robertson, kemudian juga ada Marcos Senesi, terus ada Martin Dubravka yang sekarang ini lagi berstatus bebas transfer.

0: Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya,
0: setiap hari Rabu
1: jam 4 sore
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Pro 2 kita beralih ke informasi dari entertainment ya. Ini ada info terbaru dari film kartun The Flintstones ya. Ini milenial pasti udah pada nonton zaman dulu ya, versi kartunnya gitu ya. Nah, nantinya bakal dikembangin jadi format live action dan diproduseri sama Ryan Gosling. Kalau kita cek dari Hollywood Reporter ya, teman Pro 2, Warner Bros itu lagi ngembangin film live action dari The Flintstones dan menggandeng Ryan Gosling dan juga Jesse Henderson yang bakal jadi produser melalui perusahaan produksi mereka, yaitu Open Invite. Kayaknya semua aktor apa namanya Hollywood tuh punya PH sekarang ya. Selain Ryan Gosling kemarin Via tahu ada Anne Hathaway, terus ada siapa lagi ya, banyak deh udah punya PH sekarang. Nah, tapi proyek live action The Flintstones ini sekarang lagi ada di tahap awal pengembangan ya, dan lagi nyari penulis skenario seperti itu. Jadi belum ada detail plot ya, tapi nantinya katanya sih fokusnya bakal fokus ke Bam-Bam Rabel, anaknya Barney Rubble ya, sahabat baik dari Fred Flintstone, teman Pro 2. Kalau kita throwback sedikit ke masa lalu nih, waralaba The Flintstone itu pertama kali muncul di serial animasi The Flintstones produksi dari Hanna-Barbera. Hanna-Barbera lama banget ya. Buat ABC ya, waktu itu tayang perdana di tahun 1960 dan berlangsung sama 6 musim total. Jadi ini The Flintstone itu adalah latarnya zaman batu ya. Ada serial animasi Flintstone ini pusatnya adalah ke Fred dan juga Wilma Flintstone, terus juga fokus ke dinosaurus peliharaan mereka, Dino, dan juga ada sahabatnya. Nah, ini yang terkenal adalah Betty Rubble, terus juga sama suaminya ada Barney juga, teman Pro 2. Nah, sebelumnya Universal udah merilis film live action The Flintstones ya di tahun 94 yang dibintangi sama John Goodman sebagai Fred Flintstone dan juga ada Rick Moranis sebagai Barney Rubble. Sudah lama banget ya, 94, berarti udah 30 berapa tahun yang lalu tuh ya, teman Pro 2 ya. Waktu itu filmnya ngeraup pendapatan sebesar 340 juta dolar Amerika Serikat secara global dan melahirkan film prequel yaitu The Flintstones in Viva Rock Vegas di tahun 2000, seperti itu. Tapi pemain film yang di tahun 94 nggak ikutan main di tahun 2000 itu ya, teman Pro 2. Apakah ini pertanda Hollywood itu udah mulai kekurangan ide ya? Karena banyak banget film-film zaman dulu yang kemudian dibikin ulang. Kalau nggak dibikin ulang, ini apa namanya, yang kartun-kartun nih tiba-tiba jadi live action seperti itu. Ya sudah deh, semoga hasilnya bagus ya, karena kita kan udah punya versi live actionnya ya, tahun 94, tahun 2000. Nah, kira-kira nih kalau produsernya Ryan Gosling nih bakal diarahin kemana ya. Yang pasti buat pecinta film ini gak boleh dilewatin, The Flintstones versi live action.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Sahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio Jungle.

dari Amerika ya, Dolly Parton kan tutup usia gitu. Nah ini efeknya, pemutaran lagu-lagu Dolly Parton di platform Spotify secara global melonjak ya, sampai 1200% lebih setelah ikon musik country Amerika Serikat ini meninggal dunia, tepatnya di tanggal 25 Agustus 2026. Dari data Spotify ya, katanya nih jumlah total stream atau pemutaran lagu-lagu Parton di 25 Agustus secara global melonjaknya tepatnya adalah 1260% dibandingin rata-rata harian selama 7 hari sebelumnya, yaitu di tanggal 18 sampai dengan 24 Agustus 2026. Nah, angka pemutaran lagu-lagu Dolly Parton di Amerika Serikat selama kurun itu bahkan mengalami lonjakan sampai 2320% seperti itu. Terus ada 7 lagu Dolly Parton ya yang di tanggal 25 Agustus masuk dalam daftar lagu populer harian Spotify di Amerika Serikat sana, termasuk yaitu Jolene. Ini emang lagunya yang terkenal banget ya. Terus ada juga lagu yang berjudul 9 to 5, itu berturut-turut menempati peringkat kedua dan ketiga. Terus ada lagunya lagi yang berjudul Island in the Stream, ada di posisi ke-8 teman Pro 2. Terus ada lagu lain yang juga banyak diputar ya, antara lain adalah I Will Always Love You. Jadi kalau teman Pro 2 tahu ini lagunya Whitney Houston, bukan, aslinya adalah punyanya si Dolly Parton ya. Terus ada lagu Here You Come Again, Coat of Many Colors, Tyrant, Why You Come Here in here Looking Like That. Terus ada My Tennessee Mountain Home, dan juga lagu yang terakhir adalah There Was Jesus, teman Pro 2. Nah, dia ini sendiri selain sebagai penyanyi ya, dia juga penulis lagu, aktris, produser, pokoknya aktif banget emang teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya dia ini lagi menggarap proses film biografi, serial dokumenter, dan banyak lagi ya. Nanti gak tahu ini kejelasan proyeknya seperti apa, kita akan update juga ya. Terus yang menarik adalah Dolly Parton ini kemarin udah rekaman lagu yang bakal dibuka tahun 2046. Waktu itu rencananya adalah dia akan berulang tahun ke-100. Jadi lagunya seperti apa, masih lama kita bisa dengernya ya, karena memang direncanakan buat peringatan ulang tahun dia yang ke-100 tahun, satu abad begitu teman Pro 2 ya. Baiklah, itu tadi informasi sekaligus mengakhiri sate siang hari ini, 28 Agustus 2026. Bentar lagi bakal ada Gina nemenin kamu di Cheers Up sampai nanti jam 7 malam ya. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon kayaknya harus pamit. Thank you banget udah tune in selama 4 jam terakhir ini. Tetap dengerin terus 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk dengerin Cheers Up.
1: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Yuk dengerin Cheers Up teman Pro 2. Gina siap nemenin kamu sesore hari ini di Cheers Up Cirebon Update.

0: Kesenangan Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja, lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal,

masih di Cheers Up The Mamro 2. Kalau hari Jumat Cheers Up-nya aku sendiri. So sad. Ya tapi mau bagaimana ya kan, harus seperti itu ya teman Pro 2. Hari Seninnya nanti kayaknya Gina akan bersama dengan Adit lagi sih. Kita jalan-jalan dulu yuk ke Kuningan yang mau ulang tahun ke 528. Siapa di sini yang punya darah blasteran Kuningan Cirebon? Atau Kuningan Majalengka? Atau Kuningan-Kuningan? Iya, mau ulang tahun ya. Ini daerah kesayangannya, kabupaten kesayangannya bakal ulang tahun yang ke-528. Biasanya kalau di Kuningan itu punya berbagai rangkaian acara ya, yang semarak, menghibur, yang edukatif juga untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kuningan. Dan kepastian ini, kepastian pematangan rangkaian acara ini sudah dilakukan ya beberapa waktu lalu di ruang rapat Sang Adipati Gedung Setda Kuningan nih teman Pro 2. Apa aja nih rangkaian acaranya? Banyak teman Pro 2 ya. Jadi rangkaian acaranya ini yang pertama, pertama ini akan ada puncak peringatan kemerdekaan, udah ya kemarin ya ditutup dengan upacara penurunan bendera juga sudah 17 Agustus kemarin. Abis itu perhelatan hari jadi 528 Kuningan disajikan dalam jadwal maraton yang berlangsung meriah sampai September, mulai dari turnamen olahraga Bupati Cup, kegiatan keagamaan Gema Saumima, peringatan Maulid Nabi, Haul Syekh Maulana Akbar, terus juga ada ziarah makam leluhur Kuningan. Nah, sektor kebudayaan dan pariwisata daerah juga ini punya perhatian besar di perayaan tahun ini teman Pro 2. Ada ajang Ciremai Coffee Culture ya, bakti sosial khitanan massal. Ada juga ini tradisi yang setiap tahun selalu ada, yaitu Sabtonan, Seba Sabton, Babarit ya, kompetisi lari melesat run 5K hingga agenda interaktif Bupati Sabah Lembur. Puncaknya ada apa Gina? Nih puncaknya adalah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Biasanya ada ya, dan akan ada juga tahun ini pagelaran Akbar Karnaval Budaya teman Pro 2, siap-siap 13 September untuk warga Kuningan ya. Pawai budaya ini dirancang untuk panggung ekspresi seni tradisional sekaligus ajang apresiasi kekayaan warisan budaya lokal Kuningan ya. Katanya sih bakal ada puluhan ribu pengunjung dari luar daerah juga. Nanti biasanya ada pawai, ada kirab budaya, kirab busana. Seru banget nih. Biasanya itu di daerah pawainya itu Jalan Siliwangi ya, kalau biasanya ya beberapa tahun selalu kayak gitu. Apakah ada yang berbeda? Do know ya teman Pro 2. Tapi yang terbaru agenda dari Kuningan ulang tahun ini ada ziarah ke makam 21 bupati terdahulu. Abis ini Gina kasih infonya buat kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

528 Kuningan hari ini kemarin ya Pemkab Kuningan menggelar ziarah ke makam para mantan bupati dan leluhur. Ada total 21 bupati terdahulu nih teman Pro 2. Ziarah ini enggak cuma seremonial aja tapi menjadikan momentum untuk mendoakan sekaligus mengenang keteladanan para pendahulu yang sudah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Kuningan. Waduh, mantap nih ya, keren ya teman Pro 2. Jadi untuk mengingat bahwasannya pengabdian dan jasa dari Bupati Kuningan.

Satres Narkoba Kepolisian Resort Majalengka berhasil membongkar 5 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan peredaran obat keras terbatas di wilayah hukum Kabupaten Majalengka selama 2 pekan. Dari 10 sampai 26 Agustus ada 5 kasus, ya ampun. Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Polisi M. Aldi Sulaiman bilang dari pengungkapan ini 5 kasus tersebut petugas menangkap 5 orang tersangka laki-laki yang diduga sebagai pengedar di Kecamatan Lemah Sugih, Jatiwangi, Kadipaten dan Majalengka Kota. Dari barang bukti yang disita nih teman produ ada 51,05 gram narkotika jenis sabu dan 3.805 butir obat keras atau bebas terbatas tanpa izin edar. Aduh, mengkhawatirkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: banyak rumah yang terendam banjir.
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

masih suka suka lihat ini enggak seni tradisional buruk. Nah, banyak sih yang enggak tahu gitu buruk. Emang buruk apa sih? Buruk apa? Teman Pro 2. Kalau kamu enggak tahu. Buruk itu kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon ya, Teman Pro 2. Dan ini jadi salah satu pertunjukan utama dalam Festival Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan Babakan yang digelar di Desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Jadi kesenian buruk ini itu kayak apa ya mendeskripsikannya gini ya? Kayak ogoh-ogoh, gak ogoh-ogoh juga ya. Patung dihias seperti ada bidadari, wong ayu gitu-gitu lah Teman Pro 2. Terus ada musiknya juga. Ada apanya lagi ya. Ada penampilan dari orang-orang yang menanggung apa sih, membopong buruk itu. Ya biasanya ada tari-tariannya juga. Nah ini ada apa namanya, Festival Seni dan Budaya di Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Tampil dengan iringan musik khas, gerakan penari yang dinamis dengan balutan kostum penuh warna. Bagi masyarakat Cirebon, buruk bukan sekedar hiburan, tapi kesenian yang punya nilai filosofis. Jadi bagian dari kekayaan budaya daerah, dan keberadaannya terus dipertahankan sampai sekarang, dan juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Cirebon. Karena cuma ada di Cirebon Teman Pro 2 buruk ini. Biasanya kamu bisa nemuin kesenian buruk ini ketika ada sunatan ya kan, atau nikahan juga kadang ada orang yang emang nanggapnya buruk. Nanggapnya apa sih ngomongnya ya? Nanggap kesenian buruk. Nanggap apa ya? Ada yang tahu enggak ini harusnya ngomong apa kalau bukan nanggap?

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya, ya nggak ada yang sayangi kamu lebih dari aku. Iya ada.
1: Iya emang
0: mungkin ada kayak gitu, tapi cuma di depan orang aja dibilang kayak gitu. Dibangga-banggakan, tapi nyatanya dia tidak pernah melakukan apa yang kamu banggakan di depan banyak orang. Cuman bisa bikin, cuman buat orang lain merasa itu. Cuman untuk merasa orang lain bangga ya, atau kagum sama kamu, tapi sebenarnya kamu lagi menyembunyikan sebuah fakta pahit di balik menyenangkan orang lain.
1: Ini deh, apa sih Gin?
0: Gak ada ya, kamu gak ada yang ngalamin kayak gitu. Semua bahagia, teman berdua siap ya, siap. Semua bahagia pastinya. Gina doain ya. Ini juga hal yang membahagiakan, kabar bahagia karena katanya flyover kerucuk ini bakalan dibangun dan biayanya akan ditanggung oleh APBN nih teman Pro 2. Kabarnya nih untuk mengatasi kemacetan itu akan dibangun 2 flyover di kota Cirebon. Yang pertama itu di Kerucuk dan yang kedua di Kesambi. Kenapa? Karena di situ kan selalu macet apalagi kalau ada kereta lewat gitu ya teman Pro 2. Kedua proyek ini sudah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak untuk masuk ke tahapan berikutnya. Pembangunan infrastruktur juga ini diharapkan jadi salah satu solusi untuk mengurangi persoalan lalu lintas, khususnya pada titik-titik yang selama ini jadi lokasi kepadatan kendaraan. Gitu ya teman Pro 2. Dan kabarnya akan mulai dikerjakan tahun depan alias 2027. Jadi sekarang ini lagi proses pembebasan lahan dulu dan banyak hal-hal yang harus dibahas ya, dipikirkan ketika nanti dibangun flyover ini, termasuk juga nanti mungkin kalau lagi ngebangun flyover flyover arus kendalanya dialihkan kemana sih, keretanya nanti kayak gimana sih gitu kan, pasti perlu pertimbangan khusus. Semoga sih ini jadi solusi nantinya ya teman Pro 2 bisa mengatasi kemacetan di kota Cirebon.

Hip-hop.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Fitnah atau dosa pada diri seseorang karena keluarga, harta atau tetangganya akan terhapus dengan sholat, puasa dan sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

0: Up. Cirebon's
1: Update. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Kamu masih dengerin Gina di 97,5 FM-nya di program Cheers Up, Cirebon's Update. You know.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni wibu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Pro 2 FM dimanapun, kapanpun bisa loh teman Pro 2 dengan download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store dan juga App Store ya. Tinggal download aja, dapatkan di sana, kamu bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun hanya dengan satu aplikasi saja. Kita ingetin juga untuk kamu kepoin akun Instagramnya Pro 2 ya. Pro 2, iya benar, RRI Cirebon juga ya. Untuk tahu informasi tentang pelaksanaan Bintang Radio Indonesia ya. Mau masih ada kesempatan nih buat kamu ya untuk daftar teman Pro 2. So, apa ya? Jangan lupa.
1: Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara. Karena diam bukan pilihan, suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

0: Sekolah Dasar Desa Cibogo, Kecamatan Walet, happy banget saat mengikuti sosialisasi budaya gemar membaca yang digelar pemerintah Desa Cibogo bersama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. Jadi ini diadakannya di Balai Desa Cibogo ya, nggak cuma diisi dengan penyampaian materi aja, tapi peserta juga diajak memanfaatkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan desa. Bener banget nih ya, anak-anak itu harus ditanamkan budaya membaca, budaya literasi sejak dini ya kan, supaya udah besar itu jadi anak yang hebat, suka membaca gitu, berpengetahuan, karena buku adalah jendela dunia. Benar enggak teman produa? Abis ini Gina harus pamit ya, karena bakal ada Adit yang nemenin kamu di Jaga Malam. Tapi sebelumnya kamu akan dengerin dulu Music Live Chat hari ini. Tamam Pro 2 ada Yesil Trivena dan barengan sama Adit. Ini ucapin terima kasih buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini ya, di 28 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi. Semoga hari kamu makin update. Kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dah.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

0: Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo, kami Ayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Yang malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good, baik ya. Sekali. Ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Itu kayak nguras energi banget sih.
1: Benar.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya nggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar,
1: gitu.
0: Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya, lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. 4 hari sih saya ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Sih,
1: terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Gitu. Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh pesawat tuh.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Auranya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Ya apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin, maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak kita banyak menggali mereka. Gitu.
0: Iya. Benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Itu beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap gitu.
1: Iya,
0: bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Gue kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh. Gak, mulai tuh. Pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih. Bener-bener. Okay. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali. Bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge nya.
1: Wow. Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya.
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan.
0: Iya bener. Bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja ya, gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Terus dia tuh, kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan gimana? Warna biru.
0: Benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: pikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow.
0: Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh, wow. Berarti, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi sebuah lagu berarti.
0: Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Mm-hmm. Benar. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi di kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
0: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Okay.
0: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang yang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih,
0: ya
1: bener
0: kan?
1: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, bener. Terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow.
0: Iya.
1: Langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
0: Prosesnya ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya gitu ya.
0: Menerimanya. Dan sebenarnya pesan

0: Wahai Samu, berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum itu, bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue kesitu. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gue.
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur. Tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya. PW.
1: Jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget gak sih?
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10 juta 200. Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Tapi long story short, akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih?
1: Lucu.
0: Gua suka nih fun fact-fun
1: fact sih sebenarnya.
0: Awas kalau gue gak ketawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Gak bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Ayo. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, okay, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke. Okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari
0: spesifik
1: pernikahan.
0: Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. kayak gitu ya. Jadi gue ngeliat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah?
1: Gue.
0: Really?
1: Itu
0: oh,
1: wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih. Tatapan gue kosong.
0: Iya, benar.
1: Ya.
0: Sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Udah. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, iya, benar-benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kan? Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan gak lucu.
0: Iya benar-benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
1: Betul.
0: Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Iyo, bukan
1: iya.
0: Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit
1: ya.
0: Perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya ada nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata. Oh iya
0: bener, buka mata ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah. Pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain,
0: gitu ya.
1: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih, benar sih, benar.
1: Kayak aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kan atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh
1: ya? Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh bisa dong kak.
0: Oh bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya 2 minggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya dari panjangin liriknya. Nah yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya YCL. Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya,
0: bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal katanya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga. Cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa.
0: Iya gitu. Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh,
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke di jalan gak penting.
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, okay,
1: bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yesi sih sebenarnya sih gak salah apa-apa, ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya
0: yeah,
1: udah itu aja deh, simple aja. Yeah. Aneh soalnya apa emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa, yes, unik
0: bener.
1: Gitu.
0: Benar. Unik kalo, bukan aneh.
1: Unik.
0: Iya.
1: Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu, cuma kamu unik, aku okay. suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unik gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: see. All right. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda. Itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nadanya dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Cari aja ya si Trivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari KYS, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya? Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih?
1: Iya
0: gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di

0: Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa kalau wahai enggak gue sih, tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah,
1: jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba
0: biru.
1: Biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak Pak ya?
0: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya, bukan ya? Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin. Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Yeay, jumpa lagi barengan sama Adit ya. Dan teman Pro 2, kali ini kita ketemu di Jaga Malam episode 28 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Dan juga sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti Adit bakal nemenin kamu, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang udah disiapin ya teman Pro 2, biar malam Sabtu ya ini teman Pro 2 ya. Oke, biar malam Sabtunya makin happy gitu, ada temennya teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu, Adit kasih lagu untuk memulai malam hari ini dengan Emo Girl from Machine Gun Kelly featuring Willow. Check this out.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96 ribu kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, Adit punya tips ya teman Pro 2. Cara sederhana menenangkan pikiran saat stres. Wah, siapa nih teman Pro 2 yang lagi ngerasa burnout ya, atau lagi kayak mungkin ada tekanan dalam pekerjaan atau masalah pribadi teman Pro 2, percintaan, keluarga dan lain-lain ya teman Pro 2, yang mungkin hal-hal yang menumpuk yang bisa bikin pikiran kamu kewalahan nih teman Pro 2. Nah, kabar baiknya adalah sejumlah cara sederhana ini bisa dilakukan untuk membantu menenangkan tubuh dan pikiran kamu dalam hitungan menit. Ada teknik-tekniknya teman Pro 2, yang mana ini bisa sedikit ya, bisa untuk merefresh atau sesederhana bisa kamu lakukan sendiri teman Pro 2. Dan ini melansir dari Real Simple yang katanya bisa membuat kamu merasa tenang ketika mulai cemas, tegang atau kewalahan ya teman Pro 2. Sejumlah mental health cheat code. Ini langsung aja yang pertama teman Pro 2. Ini versi Real Times yang juga Adit dapatkan dari CNN Indonesia ya teman Pro 2. Yang pertama katanya bersenandung atau menyanyikan lagu favorit kamu. Jadi ketika kamu mulai merasa

0: tegang. Coba deh nyanyi ya lagu favorit kamu selama 30 detik. Kalau 30 detik belum nyampe ref ya berarti ini teman Pro 2 ya. Baru awalannya doang. Tapi enggak apa-apa, ini versi penelitian si Real Simple ini teman Pro 2. Ini katanya ada seorang terapis bernama Nadia Fiorita yang bilang bersenandung secara alami dapat membuat hembusan nafas jadi lebih panjang. Getaran lembut yang muncul juga ini bisa membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang katanya berkaitan dengan kondisi istirahat dan juga relaksasi. Selain itu, bernyanyi atau bersenandung juga memberikan tugas sederhana bagi otak ya teman Pro 2, sehingga perhatiannya bisa teralihkan, terutama dari rasa cemas dan pikiran negatif menuju sesuatu yang lebih menenangkan. Coba dicoba ya teman Pro 2 yang sekarang lagi stres mungkin, yang malam-malam masih belum istirahat tapi masih ngerjain pekerjaan-pekerjaan kantornya ya teman Pro 2, boleh banget dicoba nih. Terus yang kedua ada cheat code selanjutnya adalah perlambat gerakan. Nah, kecemasan dan tekanan pekerjaan ini sering bikin seseorang melakukan hal dengan lebih cepat tanpa disadari. Kayak bahasa cerbonya megerasa gerusuk gitu ya teman Pro 2. Karena itu coba kamu untuk memperlambat satu gerakan sederhana, atau kamu mencoba untuk slow-mo gitu teman Pro 2. Misalnya kamu mengambil minum ya, ambil gelas dengan perlahan, buka pintu dengan pelan-pelan, atau misalnya minum air dengan pelan. Karena menurut terapis lagi-lagi ya ini bilang katanya memperlambat suatu gerakan dapat membuat kamu ya untuk memutus respon tubuh terhadap tekanan. Karena tubuh seolah mendapat sinyal bahwa tidak sedang berada dalam situasi darurat. Jadi kayak coba pelan-pelan gitu ya teman Pro 2, minum pelan-pelan. Jadi kayak tubuhnya tuh gak diburu-buru gitu. Nah, cara sederhana ini juga dapat membantu seseorang kembali menyadari apa yang sedang dilakukan sehingga tidak terbawa arus kepanikan. Makanya ada orang yang ketika ada satu masalah, kuncinya adalah don't be panic, jangan panik gitu teman Pro 2. Nah, berarti ini ada hubungannya ya dengan sistem saraf juga ternyata ngasih sinyal ke tubuh bahwa kamu ini lagi nggak ada dalam situasi darurat. Jadi, slow down baby ya teman Pro 2. Oke, baru dua tipsnya, nanti ada beberapa lagi ya cheat codes-nya Adit bakal kasih ke kamu. Tentunya jangan kemana-mana, hanya dijaga malam alias jangan galau malam-malam. Selanjutnya ada lagu dari Doug RPM, Pernah Mencoba, and check this out.
1: It's shocking time.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Masih di Jaga Malam, teman Prodo masih bareng sama Adit. Dan kita lanjut ngobrol seputar cara sederhana menenangkan pikiran saat stres ya, teman Prodo. Selanjutnya cara yang bisa kamu lakukan adalah amati. Jangan langsung menghakimi, teman Prodo. Saat cemas, seseorang cenderung langsung memberikan label terhadap suatu keadaan ya, langsung ngecap gitu, teman Prodo. Masalah kecil bisa terasa sebagai sesuatu yang mengerikan atau seolah tidak memiliki jalan keluar. Tapi ini teman Prodo, daripada langsung menghakimi keadaan kayak aduh kenapa harus seperti ini, coba untuk menggantinya dengan pengamatan yang lebih objektif, teman Prodo. Kayak misalnya kamu bilang, kenapa bisa seperti ini? Ini merupakan satu hal yang mungkin bisa menjadi bencana bagiku ya, teman Prodo. Tapi coba untuk katakan kepada diri sendiri untuk kayak, saya sedang menunggu jawaban, terus saya belum mengetahui seluruh informasinya. Jadi otak ini akan membantu ya, membedakan fakta dan asumsi. Ketika seseorang atau kamu terbiasa mengamati keadaan tanpa langsung memberikan penilaian, pikiran yang dipenuhi kecemasan juga dapat lebih mudah dikendalikan, teman Prodo. Terus ganti kepastian dengan rasa ingin tahu. Seorang psikologis bernama Holly Batchelder mengatakan kecemasan sering membuat seseorang mencari kepastian, terutama kepastian bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya kayak ini pasti akan berantakan, pasti ya, berarti kayak sesuatu akan terjadi ya, pasti. Tapi coba ganti ya pernyataannya dengan pertanyaan, apa kemungkinan lain yang bisa terjadi, teman Prodo? Cari sudut pandang lain, cari POV lain. Terus letakkan kedua kaki di lantai, karena kalau pikiran sudah terlalu penuh, mengalihkan perhatian ke tubuh bisa jadi pilihan sederhana. Salah satunya dengan meletakkan kedua kaki di lantai, teman Prodo. Berhenti sejenak selama 10 hingga 20 detik. Pastikan kedua telapak kaki kamu menapak dengan baik ya, teman Prodo. Kemudian perhatikan sensasi yang terasa, seperti tekanan pada telapak kaki, tekstur sepatu atau kaki, serta posisi berat tubuh. Teknik ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang berputar-putar menuju sensasi fisik yang sedang dirasakan, teman Prodo. Masih ada 3 lagi cara sederhana untuk membantu meringankan ya, apabila kamu sedang mengalami burnout ya, stres karena pekerjaan, karena percintaan, atau karena keluarga ya, teman Prodo. Nanti Adit bakal kasih lagi ke kamu, tentunya hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Masih barengan sama Adit di Jaga Malam, teman Pro 2. Cara selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan pikiran saat sedang stres adalah ambil 5 benda untuk membentuk lingkaran ya, teman Pro 2. Nah, ini caranya adalah memberikan aktivitas visual sederhana ya, teman Pro 2, di mana menurut psikologis klinis Michelle Water menyarankan 5 benda yang berbentuk lingkaran atau menghitung sebuah benda berwarna biru di ruangan. Aktivitas ini memberikan tugas netral kepada otak sehingga perhatiannya beralih dari kekhawatiran internal menuju lingkungan sekitar ya, teman Pro 2. Cara ini juga termasuk bentuk grounding yang relatif mudah dilakukan dan terasa lebih alami daripada terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tenang, tenang gitu ya. Ternyata memang dari beberapa tips itu banyak ya yang menyarankan untuk memberikan kegiatan yang bisa mengalihkan si otak ini ya, teman Pro 2. Terus ambil satu keputusan kecil. Stres sendiri tidak selalu muncul karena satu masalah besar, tapi ya kadang rasa kewalahan ini justru berasal dari banyak hal kecil yang belum diselesaikan. Karena itu teman Pro 2, jangan mencoba membereskan semuanya sekaligus, tapi pilih salah satu dulu. Satu keputusan kecil yang selama ini ditunda dan diselesaikan untuk sekarang ya, teman Pro 2. Misalnya balas satu email atau bikin satu janji atau pilih menu makanan malam dan juga membereskan satu barang. Step by step ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir, rilekskan wajah, teman Pro 2, karena ketika sedang stres, dahi dan rahang ini sering menegang tanpa disadari. Karena itu salah satu cara sederhana yang bisa dicoba adalah melemaskan otot wajah, teman Pro 2. Coba turunkan ketegangan pada dahi, lepaskan rahang yang mengatup, dan tubuh serta otak terus saling mengirimkan sinyal sehingga perubahan pada kondisi fisik dapat turut memengaruhi perasaan. Teknik lain yang bisa dicoba adalah half smile, teman Pro 2. Sedikit menaikkan kedua sudut bibir. Teknik ini digunakan dalam keterampilan toleransi terhadap tekanan dalam dialectical behavior therapy ya, teman Pro 2. Tujuannya bukan berpura-pura bahagia, tapi memberikan sinyal kecil kepada tubuh bahwa situasi sedang aman ya, teman Pro 2. Oke, jadi itulah tadi beberapa tips ataupun cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan pikiran saat sedang stres ya, teman Pro 2. Dan intinya dari beberapa tips tadi adalah kamu bisa mengalihkan pikiran ya, teman Pro 2, dengan hal-hal sederhana. Jadi otak nggak fokus kepada masalah, tapi bagaimana otak bisa mencerna setiap masalah ini ada jalan keluarnya. Tapi intinya jangan panik dulu ya, teman Pro 2. Selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia, dan kamunya masih di sini barengan sama Adit tentunya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 FM teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2, masih bareng sama Adit. Teman Pro 2, ada makanan Indonesia yang jadi makanan terenak teman Pro 2. Bubur ayam ya teman Pro 2, ini baru aja dinobatkan sebagai bubur terenak di dunia versi Taste Atlas teman Pro 2. Dalam daftar top 100 porridge in the world 2026 teman Pro 2 pada hari Sabtu kemarin, 15 Agustus ya teman Pro 2. Bubur ayam khas Indonesia dapat peringkat pertama nih. Daftar ini juga memuat 100 hidangan bubur dari berbagai negara yang dinilai berdasarkan cita rasa dan popularitasnya. Bubur ayam sendiri teman Pro 2 ini ya, makanan yang berbahan dasar nasi yang dimasak hingga memiliki tekstur lembut dan kental, serta disajikan dengan berbagai topping ya teman Pro 2. Ini versi Taste Atlas dapat peringkat pertama, dan dalam penjelasannya Taste Atlas menyebut pembuatan bubur ayam umumnya diawali dengan merebus ayam. Bagian ayam yang digunakan biasanya merupakan daging berwarna lebih gelap yang masih menempel pada tulang. Air rebusan ayam kemudian digunakan untuk memasak beras hingga menghasilkan bubur dengan tekstur kental dan cita rasa gurih. Setelah matang, bubur disajikan dengan berbagai topping ya teman Pro 2. Nah, 10 bubur terenak di dunia versi Taste Atlas. Yang 10 ada dari Brazil teman Pro 2, nama buburnya adalah Pirao. Kemudian peringkat 9 ada dari Romania, Mamaliguta Cubranza. Peringkat 8 ada Bisara dari Mesir ya. Peringkat ke-7 ada Shrimp and Grits dari Amerika Serikat. Peringkat 6 ada Tachisi Ingite dari Romania. Terus peringkat 5-nya ada Mamaliga Cubranza ya. Oh, ini beda sama nomor 9 ya. Nomor 9 Mamaliguta, kalau ini Mamaliga dari Romania lagi teman Pro 2. Kemudian Banos dari Ukraina di nomor 4. Ada Aros Caldo dari Filipina nomor 3. Di posisi runner up ada LRG dari Georgia, dan di peringkat pertama ada bubur ayam from Indonesia teman Pro 2. Dan berbanggalah kita ya teman Pro 2 yang bisa mencicipi bubur terenak di dunia versi Taste Atlas setiap paginya nih teman Pro 2. Wow, jadi pengen sarapan bubur ya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Dan sekarang kita ke dunia olahraga ya teman Pro 2, di mana ini baru aja ada drawing Liga Champions 2026-2027 yang dilangsungkan di Grimaldi Forum di Monaco teman Pro 2 pada hari Kamis 27 Agustus 2026 waktu setempat ya teman Pro 2. Ini menghadirkan sejumlah pertandingan menarik yang nantinya akan disajikan dalam fase Liga, Liga Champions ya teman Pro 2, yang nantinya akan dimulai di tanggal 8 sampai 10 September nih teman Pro 2. Nah ini melansir dari akun Instagram resmi Champions League pada hari Jumat ini ya teman Pro 2, 28 Agustus. Juara bertahan 2 musim beruntun Paris Saint-Germain atau PSG akan menghadapi sejumlah lawan berat, di antaranya Barcelona dan Manchester City. Selain itu juga pasukan Luis Enrique akan dijadwalkan bertemu dengan AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava dan Como teman Pro 2. Sementara itu Bayern Munchen juga akan dapat tantangan berat dalam perjalanannya menuju fase knockout ya. Klub juara Liga Jerman ini akan menghadapi Arsenal, kemudian Atletico Madrid, Real Betis, Bodo Glimt, Lille, Slavia Praha dan Viking, serta akan menjalani duel klasik melawan King MU teman Pro 2. Wah, wow, seru ya teman Pro 2. Sementara itu MU sendiri yang baru aja kembali tampil di Liga Champions juga akan langsung menghadapi tantangan besar dari Bayern Munchen. Selain itu juga ada Atletico Madrid, AS Roma ya, Sporting CV, RB Leipzig, Villarreal, Sabah FC dan juga Como teman Pro 2. Nah, format fase league ini ya nantinya setiap klub akan menghadapi 2 tim dari masing-masing pot, mulai pot 1 hingga pot 4. Selain itu, klub tidak dapat bertemu dengan tim dari liga domestik yang sama dan maksimal menghadapi 2 klub dari liga yang sama. Misalnya PSG hanya bertemu Man City dan Aston Villa dari Inggris ya. Nggak bisa tuh ketemu tambah lagi lawan Chelsea, lawan MU gitu. Nggak bisa ya teman Pro, itu udah peraturannya. Dan masing-masing tim akan menghadapi 8 pertandingan di fase Liga ini teman Pro 2, nantinya untuk peringkat 1 sampai 8 otomatis lolos ke babak 16 besar. Peringkat 9 sampai dengan 24 akan berhadapan kembali ya di babak 32 besar untuk nanti menyusul tim yang peringkat 1 sampai peringkat 8. Format ini makin panjang makin seru dan kita lihat akan ada kejutan apa di Liga Champions musim ini ya teman Pro 2.

The Monroe 2 sebanyak 4 tim debutan tampil untuk pertama kalinya dalam fase grup Liga Champions 2026-2027 yang akan dimulai pada 8 September nanti nih, teman Pro 2. Perubahan format kompetisi Liga Champions yang memasuki musim ketiga ini membukakan sejumlah klub tampil untuk pertama kali dalam turnamen tersebut. Pada musim ini, teman Pro 2, ada 4 tim baru yang akan merasakan ketatnya bersaing di level elit turnamen antar klub Eropa ya, teman Pro 2. Keempat klub tersebut adalah Como 1907 dari Italia. Kemudian ada LA Eski atau LASK dari Austria ya. Terus ada Sabah FK dari Azerbaijan dan Viking FK dari Norwegia nih, teman Pro 2. Yang pertama kita bahas Como dulu. Como sendiri ini lolos otomatis ke putaran Liga Champions setelah menempati peringkat keempat di klasemen Serie A Liga Italia musim lalu. Kemudian ada Sabah FK lolos ke putaran final setelah mengalahkan wakil Israel Hapoel Be'er Sheva dengan kemenangan agregat 6-4 di babak playoff. Kemudian ada Sabah FK, teman Pro 2. Ini juara Liga Azerbaijan musim lalu ya. Dan terakhir ada LASK dan Viking FK nih, dimana

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat. Maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allah wa rasuluh, wa in tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya, di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam, tapi kita juga beriman dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza, astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, kalau kabur, cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

teman Pro 2 barengan sama Via ya. Buat hari ini adalah weekend terakhir ya di bulan Agustus, 29 Agustus 2026 sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Seperti biasa kalau di Spade kita akan update informasi ya, dan juga playlist-playlist yang bikin kamu semangat di hari Sabtu ini teman Pro 2. Ada informasi apakah hari ini ya, pagi hari ini teman Pro 2, yang satu ini adalah kalau misalnya kita ke Solo ya, yang paling terkenal banget sekarang adalah rumahnya mantan presiden kita, yaitu Pak Jokowi, ya kan? Nah, tahu nggak kalau kita jalan-jalan ke Majalengka, sekarang ini lagi ada rumah warga yang gerbangnya tuh ini dijadiin spot foto sama orang-orang yang lewat situ ya. Jadi ini adalah rumah di Jalan Pengadilan Lama. Ini adalah di Kelurahan Majalengka Kulon ya, di Kabupaten Majalengka. Ini mendadak viral di media sosial karena gerbangnya katanya disebut mirip sama kediamannya Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Nah, kemiripannya itu katanya sih dari gerbang warna coklat ya, dengan rangkanya tuh gelap dan juga tanaman yang menjuntai di bagian atas. Kayaknya sih kalau lihat dari fotonya, tanamannya ini namanya bunga air mata pengantin ya kalau nggak salah ya. Bentukannya mirip-mirip. Nah, kondisi ini bikin sejumlah anak muda penasaran dan datang langsung ke lokasi buat ngeliat gitu ya, atau bahkan sampai foto, bikin konten juga. Nah, terus ini ada apa ya namanya ya, kayak warga gitu ya yang sering nganterin galon ke rumah itu, bilang kalau baru tahu rumah itu viral setelah melihat sejumlah anak muda berfoto di lokasi tersebut teman Pro 2. Yang pasti ya kaget ya, kan rumah biasa, kenapa jadi viral banget gitu ya. Nah, terus waktu dia ini nanya, kenapa sih pada kesini gitu ya. Ternyata karena dibilang itu tadi mirip rumahnya Pak Jokowi. Seperti itu teman Pro 2. Terus ada juga ini wawancaranya barengan sama pengunjung yang usianya baru 15 tahun. Katanya tahu rumah itu dari media sosial. Nah, karena viral, penasaran deh, terus pengen foto. Seperti itu teman Pro 2. Kalau yang satu ini mengaku ngerasa tertarik karena tampilan rumahnya tuh dinilai bagus ya. Terus kalau kita cek dari rumah ini sendiri, ini sebenarnya adalah kediaman aktif warga yang dikenal sebagai dokter dan masih ditempati sama pemiliknya. Dan sekarang rumah ini lagi jadi perhatian setelah kemiripan desain gerbang dan bagian depannya itu sama kayak rumahnya Pak Jokowi di Solo ya. Itu rame banget. Kemarin di Instagram aja Via lihat udah ada 3 postingan orang ya yang foto-foto di rumah ini. Tapi mungkin begini ya, karena ini adalah rumah private gitu ya, bukan area publik. Jadi semoga tidak mengganggu yang punya rumah gitu ya. Apalagi biasanya itu kan pasti kalau foto-foto udah pasti turun dong dari kendaraan, misalnya dari motor atau segala macam. Jangan sampai tuh mengganggu yang di sekitarnya juga, bikin macet apalah segala macam ya kan. Dan ini sebenarnya harus di cross check sih sama yang punya rumah, merasa terganggu apa enggak. Kalau misalnya terganggu, wah ya sudah, jangan foto-foto lagi di depan rumah pribadi ini teman-teman.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Mimikade ya. Chris Dayanti dibawain ulang sama Rahmania Astrini. Pilihlah aku teman pro 2. Bedanya jadi kayak kerasa lebih modern ya versinya Rahmania Astrini ini ya. Tapi emang sekarang ini lagi banyak banget lagu-lagu lama kemudian direcycle sama penyanyi-penyanyi baru ya. Termasuk Pilihlah Aku ini. Baiklah, selanjutnya Fia mau kasih informasi yang satu ini dari kota Cirebon ya. Nah, ini adalah membahas tentang hubungan kepolisian sama komunitas ojek online di kota Cirebon yang diperkuat melalui penyediaan fasilitas bersama. Jadi ruang ini diharapkan bisa jadi sarana interaksi gitu ya, sekaligus mempererat komunikasi antara Polri dan juga ojol Kamtipmas gitu teman Pro 2. Nah, Kapolres Cirebon Kota sendiri AKBP Bimantoro Kurniawan bilang kalau fasilitas bersama ini jadi bentuk perhatian ya kepada komunitas ojol gitu. Terus juga sekaligus buat mempererat maksudnya silaturahmi dan membangun sinergi. Nah, fasilitas cuci motor dan bengkel gratis yang dimaksud ini ya diresmikan setelah apel ojol Kamtipmas di Makulatpri itu adalah kemarin teman Pro 2. Nah, kehadiran fasilitas ini diharapkan bisa ngebuka ruang komunikasi yang lebih dekat gitu ya antara pengemudi ojek online dan pihak kepolisian. Sementara itu dari Humas Polres Ciko sendiri AKP M. Aris Hermanto bilang kalau fasilitas tersebut diarahkan biar manfaatnya bisa dirasakan sama teman-teman komunitas ya. Dan pelayanan ini juga jadi bagian dari upaya kepolisian membangun hubungan yang semakin baik dengan para pengemudi ojek online. Dan selain jadi tempat perawatan kendaraan, fasilitas ini bisa jadi ruang berkumpul buat para anggota komunitas ojol Kamtipmas ya. Dan interaksi tersebut membuka kesempatan buat pengemudi menyampaikan aspirasi maupun kebutuhan yang sedang mereka hadapi teman Pro 2. Nah, kegiatan peresmian ini juga disertai sama pemberian tali asih dan pelayanan pengobatan gratis buat anggota komunitas. Kemudian rangkaian pelayanan tersebut jadi bentuk dukungan kepolisian ya terhadap pengemudi yang menjalankan aktivitas setiap harinya. Nah, Polres Cirebon Kota sendiri berharap banget kalau komunikasi dengan komunitas ojol ini terus terjaga melalui berbagai kegiatan bersama. Dan sinergi ini dinilai penting gitu ya teman Pro 2 buat bisa mendukung terciptanya hubungan kemitraan yang positif antara kepolisian dan juga masyarakat pastinya.